0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

I'm a star. Let's go, Mister. Yeah, this is Benny. Let's go. Just to make your day at the second interval. Yap, dan Abi bakal spill untuk berita lokal terkini Insan Moda. Ya udah pada sampai tempat kerja, sekolah, kuliah. Pokoknya have a nice day ya. Walaupun emang sekarang kerennya great gitu ya kan. Karena sekarang hari Senin, besoknya libur. Tanggal merah, tapi bagi yang kayak tanggal merah, bagiku tanggal merah seperti sama saja. Ya udahlah ya. Mau gimana lagi? Ya Abi kuliah coming update nih. Ada bapak kita ya. Bapak kita semua. Pak Deddy Mulyadi ya, ini nyiapin lahan nih buat korban banjir yang udah hampir 2 tahun. Bayangin 2 tahun ya korban banjir nggak dapat bantuan. Nah, puluhan korban banjir bandang di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi muncul dalam sebuah video. Hampir 2 tahun setelah bencana beruntun menerjang, sebagian warga mengaku masih tidur di saung, menumpang ke kerabat, atau bertahan di rumah kontrakan tanpa kepastian. Ya, hal itu disampaikan melalui video yang beredar di media sosial dan ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Rekaman tersebut muncul ya ketika Deddy mendapatkan sorotan karena justru mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan membawa bantuan senilai 4,5 miliar bagi korban di sana. Ya, dalam video itu sejumlah warga yang mengaku sebagai korban bencana menyampaikan kondisi mereka. Seorang laki-laki yang menjadi perwakilan mengatakan terdapat sekitar 46 kepala keluarga di Kampung Babakan Cisarua dan sekitarnya, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan yang masih menghadapi ketidakpastian kehidupan setelah bencana. Ada komennya gini nih, hapunten Kak Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, simkuring selaku warga Desa Cidadap, Kampung Babakan Cisarua RT2 RW15, simkuring katitipan carios keluarga anu kena musibah tahun 2025. Seerna 46 kepala keluarga anu salama hampir 2 tahun terlunta-lunta milarian kahirupan, sakit tuh susahna, ucap dia ya. Kayak gitu komennya yang sama udah jadi istilah ya, apa ya, artinya lebih ringkasnya sih ini lebih ke keluhan ya soal banjir yang tadi sih. Komennya udah 2 tahun ya mereka tuh terlunta-lunta gitu ya, cari apa ya, ya berharap dapat bantuan sih gitu ya kan. Nah, ketua RT dalam video yang sama bahkan secara khusus meminta perhatian Pak Deddy ya. Ia mengatakan kondisi ekonomi warga semakin sulit termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu seorang perempuan mengatakan masih menunggu kepastian mengenai bantuan biaya kontrak rumah sebesar 10 juta rupiah. Ia meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melupakan korban bencana di Desa Cidadap ya. Aduh, kok bisa kayak gitu ya, BTW.

Menanggapi hal itu, ya itu Pak Deddy selanjutnya meminta pemerintah Kabupaten Sukabumi segera menyiapkan tanah bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana. Penyediaan lahan disebut menjadi syarat agar pemerintah provinsi dapat menyalurkan bantuan pembangunan rumah. Nah, juga nyebut bantuan pembangunan rumah tersebut biasanya diberikan untuk rumah bergaya adat Sunda dengan nilai 40 juta per rumah. Yap, perusahaan warga desa Cidadap sebenarnya bukan perkara baru ya. Pada Januari ini ya, Januari 2026, kondisi korban banjir bandang Sungai Cidadap di Kampung Babakan di Satwa pernah diberitakan Sukabumi Update ya. Saat itu setahun setelah bencana pertama, masyarakat masih hidup tanpa kepastian relokasi maupun bantuan tempat tinggal. Rumah-rumah warga di RT 215 ini hancur rata dengan tanah ya. Ada yang ambruk, sisanya terkubur pasir karena banjir gitu ya kan. Terus paling parah tuh pada Desember tahun kemarin ya, nyaris menyiapkan satu kampung. Ya, di ujung video juga ya, Pak Deddy minta maaf ya karena belum dapat memberikan layanan terbaik kepada seluruh warga. Ia juga mengakui pemerintah provinsi tidak selalu mengetahui persoalan di lapangan apabila tidak ada laporan dari bupati, camat, maupun kepala desa. Ya, kasihan banget ya warga-warga di sana, dan juga alhamdulillahnya Bapak Gubernur gitu ya kan, Pak Deddy udah notice gitu ya kan. But at least ya, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya kan, kalau misalnya nggak ada yang bersuara gitu. Jadi please insan muda ya, kalau misalnya ada kayak seperti gini atau hal-hal yang serupa, dapat janji-janji gitu ya kan dari dari pusat, dari pemerintah gitu kan, tapi belum datang-datang, namanya kayak gini aja gitu ya kan, langsung aja ke gubernur pasti di notice gitu ya kan, atau gak at least kayak bikin konten. Karena sekarang tuh apa-apa tuh lebih cepat ketika kita memberikan informasi itu dalam sebuah video yang diupload ke media sosial gitu. Ini sebuah beta ironi ya, kalau 2 tahun belum dapat bantuan gitu ya kan yang dijanjikan, sampai mereka harus numpang tidur, sampai ngekos gitu ya kan. Kalau gitu janjinya tertunda 2 tahun kan.

Awin and Samuel masih bareng Abi di acara Jogging Joget in the Morning di interval ketiga kali ini. Yoi, have a nice day ya. Dan Abi bakal kasih lagi info yang mudah-mudahan informatif ya, insan muda, bagi warga Parung Kuda ya, khususnya sekarang kurus admin duk ini gratis di lapang Kaliki insan mudanya, jadi gak usah datang ke kantor. Nah, juga terus kami update, warga desa Kompa, kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi mendapat kemudahan mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Kemudahan itu hadir melalui pelayanan administrasi kependudukan ya, Adminduk Jemput Bola yang digelar UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, wilayah Cicuruk di Lapang Kaliki Desa Kompak Minggu 23 Agustus ya kemarin. Nah, kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Desa Kompak. Pelayanan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-196 dan Hari Keluarga Nasional ke-26. Berbagai layanan disediakan dalam kegiatan tersebut. Warga memanfaatkan perekaman KTP elektronik pemula, pencetakan KTP elektronik, kartu identitas anak, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, Kepala Distuk Capil Kabupaten Sukabumi, Amir Hamzah, mengatakan pelayanan jemput bola menjadi salah satu upaya pemerintah mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Nah, menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian HJKS ke-196 dengan tema Sukabumi Mubarokah Maju Unggul Berbudaya dan Berkah, sekaligus sejalan dengan peringatan Harganas ke-33. Amir mengatakan kepemilikan dokumen kependudukan penting bagi setiap anggota keluarga karena menjadi dasar untuk mengakses berbagai pelayanan dasar. Nah, ia juga menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas UPTD di Dukcapil wilayah Cicuruk melayani kebutuhan dokumen kependudukan warga, mulai perekaman KTP elektronik pemula, pencetakan KK, pengurusan akta kelahiran dan akta kematian hingga aktivasi IKD. Camat Parung Kuda Hasanuddin menyambut baik pelayanan yang dihadirkan langsung di Desa Kompa, terlebih kegiatan itu berlangsung dalam momentum HUT Desa Kompa. Ya, Distuk Capil Kabupaten Sukabumi selanjutnya akan terus menggencarkan pelayanan jemput bola ke desa-desa lain di wilayah kerja UPTD Cicuruk. Langkah tersebut dilakukan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Ya, seperti itu insan muda. Karena kan akses tuh lumayan susah ya kalau misalnya di desa-desa itu. Karena Sukabumi itu luas insan muda. Bahkan kabupatennya aja itu yang terluas gitu ya kan di Jawa Barat. Ya, dengan adanya ini mungkin bisa lebih membantu ya gitu ya kan pada warga-warga atau masyarakat gitu ya kan buat ngurus dokumen administrasi kependudukan, karena kan itu penting juga ya kan. Semoga aja ini terus merata gitu ya kan, program ini gitu ya kan, nggak pernah berhenti, karena yang di desa-desa ya kalau misalnya datang ke kantor kan agak repot juga, pertama di kendaraan, terus juga kondisi jalan juga kan, terus dari biaya juga lumayan, bensin tuh sekarang mahal ya.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi ya di acara jogging, Jogging in the Morning. Ya, inilah sebenarnya untuk Abi spill lagi berita lokal terkini ya. Karena ini ada berita yang cukup ironik lagi ya. Ada perahu nelayan ini dihantam ombak laut ya, karena ya sekarang ombak tuh lagi gede-gedenya gitu ya. Ya, tekong ini berenang selamatkan diri insan muda, ya Allah. Nah, perahu jenis Viber bernama Anugrah Jaya mengalami kecelakaan laut setelah dihantam ombak di perairan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Minggu 23 Agustus kemarin, sekitar pukul 8 pagi ya. Perahu ini dioperasikan nelayan sekaligus jurumudi atau tekong bernama Aldi, 35 tahun. Ketua Rukun Nelayan Ujung Genteng Asep JK mengatakan perahu Anugrah Jaya adalah milik Rani, warga Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, yang biasa beroperasi di perairan Ujung Genteng. Menurutnya, kecelakaan bermula ketika perahu berada di wilayah laut Tegal Bulet dan hendak memasang jangkar. Namun, kondisi gelombang saat itu cukup besar hingga menghantam perahu. Asep menyebut setelah perahu dihantam ombak, Aldi menyelamatkan diri dengan berenang. Beruntung, keberadaannya diketahui nelayan lain yang menggunakan perahu di laut Tegal Bulet. Hingga saat ini, perahu Anugrah Jaya belum berhasil dievakuasi karena masih di tengah perairan. Prosesnya terkendala karena kondisi cuaca yang belum memungkinkan. Nah, dalam kejadian tersebut, sejumlah perlengkapan yang berada di atas perahu dilaporkan hilang, diantaranya mesin tempel, genset, dan jaring nelayan. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai 60 juta rupiah ya, sekitar segitu. Itulah ya, rugi. Ini mah yang penting nyawa mah selamat ya. Nyawa mah lebih penting di atas uang tuh ya, gasin sama muda. Ya, kalau misalnya ini SP-nya ada gak sih kalau misalnya nelayan gitu ya kan, apalagi di bawah perusahaan, apakah mereka enggak memperkirakan ketika ada cuaca ataupun kayak at least buat ombak gitu ya kan. Nah, itu kayak mending di stop gak sih daripada nekat gitu. Kan kasihan ke nelayannya juga kan, yang kerjanya kan nelayan gitu ya kan, yang berkorbannya juga nelayan gitu. Kasihan dan untungnya selamat ya, alhamdulillah. Moga aja ya ada apa sih kayak aspek tertentu ya, kalau misalnya cuaca gak mungkin kan, ombak yang gede itu mending di stop dulu gak sih, like kemauan mereka juga manusia loh.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara. Thank you buat kamu yang menyimak acara jogging bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf ya dari Abi jika ada salah-salah kata selama Abi siaran. Dan Abi ini ada acara menarik lainnya pasti gak kalah seru di jam 9. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong. See you again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo geng, 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. What's looking good looking? Good morning insan muda. Ya, Abi yang bakal temenin kamu lagi nih di acara Indonesia Satu Aja. Abi lagi ya. Selama 2 jam ke depan kali ini di acara Indonesia Satu Aja. Mutarkan 100% track Indonesia. Buat kamu yang pengen requestin lagu Indonya, boleh ya, requestin sampai jam 11 siang. Kamu boleh request di TikTok NBS FM, mau request di Facebook ataupun request di Instastory ya. Tapi tunggu sampai nanti jam 11 siang.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Alright, Insan Muda ya, masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja. Mulakan 100% Tech Indonesia. Sekarang saatnya Abi mau bacain dulu promo dulu Insan Muda ya. Jadi Insan Muda, sebelum ke requestan nih ya, emang lagu-lagu tuh bisa mengingatkan kita pada seseorang, apalagi ketika udah terpatah hati gitu, terlatih patah hati. Kayak lagu tadi tuh, udah terlatih gitu kan, udah biasa lah ditinggal tanpa alasan, sudah biasa. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan jadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, dan bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta. Oke, langsung aja kita bacain. Di sini ada Fitri Haryati ya, di Cikaret, pengen request lagu Gama 7 Samudra. Kalau enggak mah hal ini sisa rasa, sayang spesial buat anakku dan suami ya. Oke, aman, lagunya udah habis simpen ya. Yang sisa rasa ya, yang Gama itu gak ada. Denova juga Lampung hadir, dari BT kemarin juga morning, dari Dumayanti Setabat Langkat Sumut hadir, Desa juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Indonesia Satu Aja. Oke, ini di TikTok juga ada yang request Naga Takia sama Fatin, Aku Memilih Setia ya. Dan kalau Insan Muda mau request lagi, nanti boleh tinggal langsung komen aja di TikTok MBS FM.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada sih Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Master juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Si Master. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Si Master. Wafisya di 0857-2162-1621. Senangnya belanja di Si Master.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja. Sekarang udah masuk interval kedua ya. Aduh, kalau kata tadi Bang Jen Patron sih sekarang tuh harap fitness ya, hari kejepit nasional. Karena ada merah juga besok ya, jadi nanggung banget gitu ya kan. Kenapa nggak libur aja sekalian pas Seninnya gitu ya kan. Udah mah horor gitu Senin tuh. Anyway, kita langsung bacain komentar. Di sini ada Aba Waiso dari Gianyar Bali hadir ya. Selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas ya. Itna juga hadir, Wasahurik juga hadir, Nova juga hadir. Ini juga ada yang request dari Jeraisoy yang pengen lagunya Samuel Cipta Jaga Terasa. Oke, aman ya. Dan next ini dari Trevlian pengen lagunya dari The Milo, For All The Dreams The Wings Could Fly. Oke, aman ya. Next itu dari Bang Jen Patron tadi ya, pengen lagunya Umay Sahab, Perayaan Mati Rasa. Terus juga ini dari Berbinar FM, pengen lagunya dari Sabrina Leonor, Selesai. Sudah ada beberapa track juga Insan Muda. So, let's start with Samuel Cipta, Jaga Terasa. Have a nice day.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
0: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

dititipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertamu. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

Oke, insya Allah terasa kita sudah di penghujung acara, di acara Indonesia Satu Aja untuk hari ini ya. Dan thank you buat kamu udah nyimak dan memaham tadi Abi juga sasa kata selama habis siaran. Dan di sini ada acara menarik lainnya yang pastinya gak kalah seru ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong siar. And I'll see you again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Ya, ternyata dari Raisa terjebak nostalgia yang samudera. Wah, kalau ngomongin hari Senin mah bukan terjebak nostalgia lagi, tapi terjebak rutinitas. Ya, selamat hari Senin yang samudera. Ini sebenarnya harkognas gitu loh, yang samudera hari kagok nasional karena besoknya libur lagi. By the way. Oke deh, yang pasti semangat terus buat kamu hari ini. Dan Kevin kembali mengudara nih, sama udah Kevin Pratama temenin kamu di FYP Poyo Page selama 3 jam sampai jam 2 siang. So, Kevin bakalan spill lagu-lagu enak tentunya yang temenin kamu dan waktu makan siangnya kamu. Aku juga bakalan spill sama udah FYP-nya informasi viral yang sekarang tuh lagi ramai jadi bahan perbincangan di sosial media. Pasti ini sama udah kamu gak pindahin frekuensinya, lagu-lagu enaknya bakalan Kevin puterin. Dan kali ini Kevin bakalan kasih kamu lagunya dari Sam Smith nih, When He's Gone. So, station only 192.3.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Yulika 5.92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insta Muda, kamu masih aku temenin di FYP for your page. Dan sekarang udah jam 11.46 Insta Muda. Dan yang dimana di sini aku bakalan bahas informasi yang ini tuh rame juga jadi bahan perbincangan Insta Muda. Jadi kalau misalkan kita ziarah kubur itu kan membawa buku yasin, ngaji, kita berdoa, ya gak sih? Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimana kita posisinya lagi rindu sama orang yang ditinggalkan. Dan ini ada hal yang menurut aku tuh unik banget di sana, karena apa? Karena di sini ada seorang anak kecil nih sama dia tuh berziarah kubur makam keluarganya. Tapi bukannya ngaji, malah nyanyi ini lagunya Enau. Ku bertemu ke rumah barumu. Waduh. Ya jadi Samuda lagi tengah suasana perkuburan yang pas nyanyi. Terus keluarga siap-siap ngelantunin doa. Tiba-tiba si bocil nyanyi gitu kan. Nyanyi sesi potret dengan nada yang sangat presisi. Dan itu tuh beneran orang yang lagi kangen tapi mengungkapkan lewat lagu gitu lah Samuda. Mau ketawa tapi emang kasihan juga, jadinya sedih. Dan yang pasti orang-orang di luar sana juga tuh bingung juga, mau marah, haru, atau bingung juga kan. Buat kamu Samuda, gimana kalau ada di suatu tempat yang kamu sedang berziarah terus ada bocil nyanyi lagu ini sambil meratapi batu nisan? Emang genel apa nih, kayaknya ada-ada aja tingkahnya ya. Terus ini komen-komen juga pada lucu nih, ada yang bilang katanya gak salah sih tapi gak bener juga, terus ade malah karaoke ya. Oke, dan yang pasti sama dia yang namanya anak-anak ya kan. Ditambah lagi memang lagunya ini tuh bener-bener senyes itu, apalagi buat kita yang kehilangan orang yang kita sayang nih sama dia. Karena ya rasanya separuh dunia tuh hilang gak sih kalau kita kehilangan orang yang kita sayang. Dan di sini Samuda Kevin bakalan puterin nih lagunya ya. Di sini sekaligus juga kita bakalan memasuki waktu azan zuhur. Jadi buat Samuda ini udah siap-siap harus sholat zuhur juga buat Samuda yang beragama muslim. Jangan lupa juga buat makan siang ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi, Miss Number One Hits Music Station. Eh, sama dengan kamu masih aku temenin di sini di Boy Bipo Your Page, dan jangan lupa buat makan siang juga, terus istirahat dulu. Sama dengan sholat zuhur juga buat sama dengan beragama Muslim, dan kamu belum sholat, kamu usahain buat sholat dulu ya. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, utamakan keselamatan saat berkendara yang semuda, jangan kebut-kebutan, dan utamain juga nih rambu-rambu lalu lintas, peringatan-peringatan yang ada di jalan, dan beretika ketika di jalan ya. Kalau ada ambulan harap minggir, kalau ada sesuatu yang urgensi kayak mobil damkar itu juga harus ke pinggir, karena kita harus tahu yang semuda bahwasanya ada beberapa kendaraan prioritas yang ada di jalan ya Samuda ya. Seperti pemadam kebakaran yang pertama, yang kedua ambulan, kendaraan penolong kecelakaan lalu lintas, terus kendaraan pemimpin lembaga negara, kendaraan

urgensinya apa? Itu banyak orang yang bertanya-tanya seperti itu, Insa Muda. Dan ternyata itu ada alasannya. Jadi di sini ada trends viral di sosial media, orang yang mempertanyakan apa urgensinya aktifin sirine ambulans saat antar jenazah. Terus ada orang lain juga yang ngejawab di tweetnya Insa Muda yang katanya bapakku meninggal tengah malam di rumah sakit, diantar pulang pakai ambulans subuh-subuh tetap pakai sirine dan ngebut juga kayak ambulans pada umumnya. Terus orang yang nulis tweet ini tuh bilang, aku bilang ke supir, kenapa nggak pelan-pelan aja toh, ini menuju rumahku bukan RS. Terus supirnya bilang gini, takut dibutuhkan lagi di rumah sakit, makanya harus cepet-cepet karena pasien nggak sedikit, kayak gitu. Jadi memang sebenarnya Insa Muda, kenapa ambulan tetap ngebut, tetap menyalakan sirine ketika mengantar jenazah, walaupun kita tahu jenazahnya itu nggak akan hidup lagi seperti di jokes, ngapain sih buru-buru kayak takut hidup lagi aja. Pokoknya banyak banget jokes-jokes di luar sana yang dia tuh nggak ngerti keadaan yang pada nyatanya Insa Muda. Padahal sebenarnya tuh kenapa buru-buru, karena sopirnya tuh harus ngangkut orang yang sakit lainnya di rumah sakit, karena banyak Insa Muda orang yang sakit di detik itu juga. Jadi kita nggak boleh lama-lama, takutnya banyak-banyak nyawa yang nggak tertolong seperti itu. Jadi buat kita yang udah tahu nih, sekarang kamu udah tahu faktanya, kita harus lebih menghargai lagi untuk ambulans-ambulans. Insa Muda, kamu harus tahu sirine ambulans tuh maknanya apa aja. Kadang kita tahu ya, dari suara sirinenya ada orang yang urgent banget, ada yang nganter jenazah, itu biasanya ditandakan oleh sirine. Tapi apapun sirinenya, kita tetap harus mendahulukan ambulans ini, karena dia adalah kendaraan prioritas yang keadaannya itu nggak boleh kita halang-halangi. Dan banyak banget kasus-kasus di luar sana yang ambulans itu terhalang sama orang-orang yang egois. Padahal gimana posisinya kalau kita yang disakit, kita di dalam ambulans, kita bener-bener sekarat banget, kita mau ditolongin, kita butuh pertolongan, tapi orang-orang tuh ngeyel, nggak mau geser dan kasih jalan buat kita. Nah, kita bakal ngerasain kalau ada di posisi itu. Jadi mulai dari sekarang, mumpung kita gak ngerasain, kita harus sadar juga Insa Muda akan empati yang ada di jalan. Biar apa? Biar banyak orang yang lebih tertolong lagi dengan tidak egois ya.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
4: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
3: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
4: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
3: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
4: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
3: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
4: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
3: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Well, okay, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's looking good looking in Samudaya di hari Senin ya. Harpitnas, hari kejepit nasional ya. Kapan Senin ini berhari? Ya besok pengen libur lagi. Aduh. Ya, selama 2 jam ke depan Abi bakal temenin kamu di acara MBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Bakal nge-spill 30 chart terpanas untuk hari ini ya, hari yang Ninsa Muda. Siapa aja artis yang masuk ke chart 30 untuk hari ini? Stay tune sampai jam 4 sore.

0: nih.
1: Lagu yang dirilis tanggal 20 sampai 21 Agustus 2026 ini bergenre pop manis dengan sentuhan ringan. Ini mana udah dirilis di semua platform DSP. Yang mana lagu ini tuh cerita tentang rasa suka dan kagum pada seseorang yang kerap membuat salah tingkah ya, alias salting gitu insan muda. Next ya, to the other new entry at 29, we got Sam Smith with Constant Companion.
2: This is new entry.
3: New entry for this week.

Rizky ini lagi naik-naiknya yang sama udah ya. Apalagi tanpa hari dengan lagu The Man Who Can Be Mungkang ini, mereka merilis single terbaru ya. Ini mana lagu ini menjadi bagian dari album studio ke-8 mereka yang berjudul The User's Guide to Being Human. Nah, lagu ini menyertakan kredit untuk mendiang Mark Sheehan dan disebut oleh Danny O'Donohue, kalau gak salah dibacanya kayak gitu, sebagai lagu favoritnya dalam album tersebut. I guess that's it for new entry and we'll start to the hottest chart for this day. Start at 27, we got Charlie XCX, Always Everywhere.

Ya, lagu ini menjadi single keempat dari album atau jalur suara soundtrack film Wuthering Heights di tahun 2026 garapan sutradara Emerald Fennell. Ini malah lagu ini dibawa oleh Atlantic Records and Warner Records dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Next, sudah ada chart di chart 26, we got Raim Laude dengan singlenya Ikrok.

Yalah, Iqra yang dirilis 6 Februari 2026 ini kemudian diikuti dengan peluncuran album penuh perdananya berjudul Iqra pada 24 April 2026. Karya ini berisi pesan reflektif tentang perjalanan spiritual dan juga perenungan hidup. Ya, lagu ini dibawa label Sunflower dan chartnya sedang tetap. Next, di chart 24 ada Sabrina Leonor dengan singlenya.

Ya, lagu ini mengusung nuansa musik pop yang lebih segar dan ceria serta bercerita tentang proses move on yang dirilis 6 Februari 2026 ini di bawah label UMI or Universal Music Indonesia, dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu.

Ya, lagu ini adalah single kedua menuju album kedua In Kitaf ya. Menampilkan aktris Sheila Dara sebagai pemeran utama dalam video musik yang disutradarai oleh Dian Tamara. Dimana lagu ini juga chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu ke belakang. Next di chart 22 ada Siska Saras dengan singlenya Katanya Cinta.

Ya, lagu ini dirilis tanggal 24 Februari 2026 bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-26. Lagu ini mengisahkan tentang hubungan yang menyakitkan serta luka yang akhirnya diikhlaskan. Nah, ini sih Ska Keras nih, ex-JKT48, FYI insan muda buat kamu yang gak tahu ya. Apakah pernah ada yang osiin si Ska? Itu dia di grup JKT itu dari tahun 2014-2023 gitu. Next to the ada chart, di chart 21 ada Maroon 5 with Lil Wayne dengan singlenya Love Is Like.

Ya, melalui label Interscope Records, lagu ini dirilis tahun kemarin di Agustus ya. Album penuh ini menjadi rilisan album pertama mereka sejak album Jordi pada tahun 2021. Lagu ini di bawah label Interscope Records dan chartnya sedang tetap juga. Ya, kita jeda dulu dengan beberapa track yang udah Abi preview Insan Muda ya. So, I'ma spill the rest of the chart after this one. Jatuh

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Ya, lagu ini menjadi karya religi dan refleksi pertama mereka setelah 27 tahun berkarya serta menandai bergabungnya mereka dengan Semesta Records di bawah produser eksekutif Rian Eki Pradipta. Ya, lagu ini di bawah Rebel, udah ya tadi ya. Chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu ke belakang. Next ke chart 19 ada Raisa dengan singlenya Kuharap Duka Ini Selamanya. Ya, lagu ini di bawah label Junior Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 18 ada Eat Gitaf dengan singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan.

Ya, dan saya sedia aku sebelum hujan ini, mana lagu ini di bawah label Ikita Music yang sangat mudah. Next, di chart 17 ada Harry Styles dengan singlenya Aperture. Ya, Aperture yang menang lagu ini di bawah label Erskine Records dan Columbia Records, dan chartnya sedang tetap. Next, di chart 16 ada Angie Carvalho dengan singlenya Merelakan.

Ya, lagu ini boleh lebih MJ dan chartnya sedang naik nih, Insan Muda. Congratulations. Next 14 ya, di chart 14 ada Vanessa Zee dengan singlenya Berkaca-Kaca. Terus kecewa tapi ku ya, lagu ini boleh lebih unique request dan chartnya sedang tetap Insan Muda. Dan next kita ke chart 13 ada Zayn Malik dengan singlenya Sideways. Ya, lagu ini di bawah label Mercury Records dan chartnya sedang tetap Insan Muda dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 12 ada Taylor Swift dengan singlenya The Fate of Ophelia.

Ya, lagu yang di bawah label Epic Records ini bergenre ama piano, afrobeats, dan pop ini menjadi salah satu karya andalan yang menyoroti tema harga diri serta apresiasi dalam hubungan. Tapi kalau misalnya kamu ketik Tila ya, terus yang munculnya sama apa namanya temennya ChatGPT itu Gemini ya, itu langsung ada gambarnya gitu, fontnya beda sendiri. Keren banget. Next di chart 10 ada Sapriadi dengan singlenya Foto Kita Blur. NBSF, NBSF. Number 10.

Ya, single ini menjadi salah satu bagian dari album kedua miliknya yang berjudul Markers and Such Pens Flash Discs. Dan yep, chartnya juga sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 9 ada Charlie Puth featuring Coco Jones dengan singlenya Sideways. NBSFM. Number 9.

Ya, lagu ini menjadi bagian dari album keempatnya yang berjudul Wherever's Clever yang diluncurkan di bawah naungan label Atlantic Records. Dan ya, chartnya sedang tetap Insamu dan Next. Di chart 8 ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan singlenya Takkan Terulang. NBSF, NBSF, number 8.

Ya lagu ini boleh-boleh Universal Music Indonesia dan chartnya sedang naik. Congratulations. Next di chart 7 ada Keisha Levonka dengan singlenya Aku Bukan Dia. NBSF, NBSF. Number 7.

Ya, lagu ini menjadi salah satu track di dalam album studio kedua Keisha Lefranca yang diberi judul Rombak, yang mana lagu ini dibawah label EMI dalam chart yang sedang naik. Next di chart 6 ada Nabila Takia dengan singlenya Cegil. 6. Ya, Cegi di dalam lagu ini tuh kayak lebih bucin ke pasangan sendiri ya, bukan kayak orang lain gitu, insan muda. Oke, ini mana lagu Cegil ini di bawah label UMI juga, Universal Music Indonesia, dan chartnya sedang turun. Ya, sudah ada beberapa juga, nanti Abi bakal spill lagi 5 chart terakhir ini ya. Yang paling atas, of course, setelah beberapa track yang bakal Abi putar buat kamu.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda ya, di posisi 5 ada Fajar Nur dengan singlenya Sembuh Tambahku yang dimana lagu ini dibawa label UMI dan chartnya sedang tetap. Next di chart 4 ada Gia Indrawari dengan singlenya Seribu Kali. Congratulations! NBSF, NBSF, number 4.

Ya, lagu ini nih menjadi bagian dari album atau karya terbaru Gia Indrawari berjudul Rasi Bintang, yang dimana visualizernya juga udah dirilis menyusul di tanggal 13 Februari 2026 di kanal YouTube resmi Gia Indrawari. Ya, dan chartnya sedang naik nih insan muda dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 3, congratulations for Mesa Hira dengan singlenya Di Ujung Minggu. NBSF, NBSF. Number 3.

Rilis tahun kemarin di bulan November, yang mana lagu ini di bawah label UMI dan ditulis bersama Randy Pandugo, dan video musiknya resmi diluncurkan 16 Januari 2026. Dan ya, chartnya sedang tetap nih dalam beberapa minggu kebelakang ya. Next di chart 2 ada Bruno Mars dengan singlenya Risk It All. Congratulations! NBSF, NBSF, number 2.

Ya, lagu ini sebagai salah satu lagu utama dan single dari album studio keempatnya yang bertajuk The Romantic, dan chartnya ini di Daily Top 30 turun ya dalam beberapa minggu belakang di bawah label Atlantic Records. Next di chart pertama, the winner in MBS Daily Top 30 for this day jatuh kepada, yep, congratulations for Angie Carvalho dengan singlenya Remo. 92.3 FM. Ya, lagu ini resmi dirilis 10 April 2026. Ini mana lagu ini menceritakan kisah patah hati dan perjuangan cinta tak terbalas serta melibatkan Anmesh Kamaling sebagai produser sekaligus penulis lirik. Dan chartnya sedang naik dalam beberapa minggu ke belakang. So, yeah, I guess that's it for MBS Daily Top 30 untuk hari ini ya. Dan Abi bakal speed dulu dengan beberapa track. Namun sebelum itu, Abi punya promo yang menarik dulu buat kamu yang lagi cari HP baru ya. Ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya, dan si Master juga ada handphone second loh. HP yang rusak juga bisa diservis di Simastel Insan Muda. Mesin TV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

Abian Samoda ya, masih bareng Abi di NBS Day Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan tak rasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu yang udah nyimak acara NBS Day Top 30 untuk hari ini. Dan sampai jumpa besok di another apa namanya NBS Day Top 30. Dan abis ini ada Abi lagi ya, tapi gak sendiri Abi ya. Abi bakal temenin sama Ziandra di acara Prime Time. So Abi yang bertugas di sini sementara, izin pamit. See you again. Adios.

0: Halo, kini 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station Insa Muda. Dan ya, Abi lagi yang bakal temenin kamu. Tapi Abi gak sendiri, ada siapa di sini?
1: Halo Insan Muda, aku Ziandra.
0: Nah, itu dia ya, Abi sama Ziandra Insan Muda. Bakal temenin Insan Muda di acara apa nih?
1: Di Prime Time.
0: Nah, sama 3 jam ke depan kita bakal spill ya berita ya, apa sih namanya?
1: Seputar
0: traffic ya, kemacetan. Ya,
1: traffic dan berita Sukabumi.
0: Nah, benar banget ya. Yang dimana kita juga ambil dari sumber yang aktual dengan lagu-lagu yang chill.

0: Oke, Insamode masih bareng kita berdua ya.
1: Iya.
0: Di acara
1: Prime Time.
0: Betul sekali, Insamode. Kita bakal spill dulu ya berita traffic untuk sekarang. Kita bakal spill di Kota Sukabumi dulu nih. Sukabumi kayak gimana nih kabarnya ya? Tapi kamu suka jalan-jalan enggak kalau Kota Sukabumi?
1: Suka dong.
0: Biasanya kalau kamu pulang PKL nih.
1: Iya.
0: Jalan-jalan dulu enggak?
1: Biasanya enggak sih langsung pulangnya kalau abis PKL.
0: Oh ya gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kayak pulang pernah kemacetan enggak sih?
1: Pernah.
0: Pernah. Biasanya di mana aja titik-titiknya?
1: Di depan supermall tuh.
0: Oh emang lewat supermall ya? Enggak muter ke sana.
1: Enggak, aku lewatnya lewat supermall.
0: Kamu tuh di mana sih? Ini kan.
1: Aku di
0: Caringin kan?
1: Iya, Caringin.
0: Kenapa gak muter ke atas? Biar gak macet gak sih?
1: Iya sih, tapi lebih enak biasanya tuh City Mall. Cuman suka kepegat macet
0: gitu. Iya sih, emang minusnya kayak gitu. Tapi untuk daerah Kota Sukabumi sendiri nih, Ziandra, di Bayangkara tuh udah macet nih. Di perempatan Jalan Siwidari ke Bandungan tuh sampai Jalan Kenari itu macet. Biasanya itu anak-anak sekolah biasanya keluaran. Yeah. Itu kan anak sekolah apa sih? Kabut ya kalau gak salah.
1: Iya, Al Azhar juga gak sih?
0: Ah iya, di situ biasa. Iya, lagi di Al Azhar tuh suka apa sih? Pada parkir di pinggir jalan tuh udah make jalannya kecil, dipakai parkir gitu.
1: Yeah.
0: Emang tahu sih itu mereka parkir tuh buat jemput anak-anaknya. Cuman karena kayak kebanyakan gak sih? Mending ke Jalan Kenari aja gitu masuk kata Abima ya. Soalnya kan jalan tuh macet di situ gitu ya. Karena kita tarik lagi buat yang ke Surya Kencana nih. Paling Surya Kencana di pas samping Labdek tuh ada bundaran kan, macetnya lampu merah doang sih. Terus depan Tol Serba Jogja itu macet ya. Terus sampai depan SD MW itu macet juga. Apalagi kan itu ada perempatan tuh kan.
1: Iya. Yeah.
0: Yang dimana ada anak sekolah nyebrang, ada angkot nyebrang juga biasanya itu kayak gitu kan, itu pada ngetem. Dan kita ke Jalan Supermall yang kata Ziandra emang macet kayak biasa ya. Itu biasa macetnya tuh sampai ini enggak sih? Kapitol paling ya?
1: Iya enggak? Iya, Kapitol kesananya udah lancar.
0: Iya, paling Sukabumi gitu-gitu aja sih Insamoda. Yang kalau tisa hati-hati ya karena di situ ada restoran mie kan sampai Jalan Tipar Gede itu macet Insamoda. Dan kita ke Jalan Cibadak nih Ziandra. Kita ke Rambai itu ada macet tuh. Kamu bisa ke Rambai lewat kan? Macet tuh.
1: Iya, macet. Di situ juga macet.
0: Sama depan apa sih nih? Ini baru-baru nih di pertigaan Jalan Cikirai Kidul. Kamu tahu gak sih yang ada perpustakaan daerah Kabupaten Sukabumi yang di Cisal itu? Nah, di situ tuh tumben banget di situ macet. Terus juga di depan Polsek. Ya, itu area sibuk tuh.
1: Nah, itu Polsek pasti itu.
0: Pasti sih itu. Tepatnya apa sih? Ladang emosi ya di situ.
1: Iya.
0: Soalnya pada nyebrang kan. Terus juga ya padatlah kendaraan gitu. Terus juga depan ini Beta Medica juga macet. Sampai kamu ketemu kemacetan lagi tuh di depan Masjid Raya Raudatul Irfan. Di situ depan kampus tuh, kampus aku tuh. Di situ. Dan macetnya tuh lumayan panjang sampai depan Pondok Pesantren Al-Masturiyah. Buat ke Cibadak paling macetnya ya seperti biasa ya, insan muda. Di Jalan Lembur Sawah tuh macetnya sampai mana nih? Samsat Cibadak. Biasanya kayak gitu kan?
1: Iya.
0: Kamu kemacetan gak sih kalau di Cibadak?
1: Aku bukan sampai Cibadak kan.
0: Emang cari
1: aku belok ke kanan.
0: Oh iya, belok ke kanan ya kamu mah.
1: Iya.
0: Dan kita spill lagi nih Ziandra buat yang arah pintu Hek ke Sukaraja. Ini pintu Hek udah macet panjang ini sampai depan Semanti. Itu gokil sih. Udah kayak biasa kayaknya jam-jam segini
1: sudah
0: gitu
1: ya. Sudah biasa kan. Ya.
0: Sudah biasa. Dan depan Hermina juga macet nih insan muda. Merahnya bukan merah apa sih, bukan merah kayak blood gitu, itu lebih ke merah hati ampela sih.
1: Berarti udah parah banget.
0: Itu nggak gerak kayaknya. Terus juga kita tarik lancar lagi sampai Sukalarang. Lancar sih ini, paling di depan PTGSI ya, insan muda sampai Pasar Gekbrong tuh. Paling macetnya situ sampai Cianjur aman-aman aja ya. Yang penting apa, hati-hati di jalan ya.
1: Iya, jaga keselamatan.
0: Iya, dan kalau bawa motor jangan lupa pakai
1: helm.

Oke, Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel Solusi. Buat kamu yang ingin ganti handphone di sana, kamu mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Simastel juga ada handphone second loh, Insan Muda ya. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. Istri TV, Smart TV maupun laptop juga ada ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Nggak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simastel. Official di 0857 2161 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya. Ada Abi di sini
1: dan ada Ziandra.
0: Nah, kita bakal ngapain nih Ziandra?
1: Kita bakal bawa ini ngebahas tentang berita lokal. Nah, jadi Insan Muda ngomongin soal prestasi anak muda. Jadi ada kabar membanggakan nih dari Sukabumi.
0: Sukabumi, nah, mana tuh?
1: Sukabumi
0: Kabupaten. Ya, ya.
1: Nah, kali ini datang dari Jemima Sirina yang berhasil membawa nama Kabupaten Sukabumi ke tingkat Jawa Barat setelah meraih gelar Mojang Wakil 1 Jawa Barat 2026. Nah, gelar ini tuh diraih Jemima di Grand Final pemilihan Mojang Jajaka Jawa Barat yang digelar di Kota Bandung di hari Sabtu 22 Agustus kemarin.
0: Ya, jadi udah ada yang lalu ya ini. Jadi upaya pelestarian budaya juga ini pariwisata di level Jawa Barat juga Insan Muda ya. Ini Jemima juga bisa menyisihkan puluhan kontestan terbaik di berbagai daerah. Coba bayangin loh, itu kontestan yang notabene banyak dari berbagai daerah kan. Nah, terus juga ini Kepala Dinas Pariwisata ya juga hadir tuh ngedampingin delegasinya. Nah, nyampaikan juga apresiasi atas raihan gemilang yang dicapai Jemima seperti itu.
1: Nah, Jemima sendiri juga meraih juara kedua di ajang ini.
0: Betul sekali, dan juga ini congrats ya buat apa namanya Jemima Shiren ya, bacanya kayak gitu. Pada keren-keren ya namanya. Jemima Shiren ini kelahiran tahun berapa dah? Gen Z kah ini?
1: Sebenarnya Gen Z.
0: Ya. Congrats deh ya, moga nggak stop di sini doang gitu. Kadang kan orang ada yang kayak stop di sini doang gitu ya kan. Mungkin juga jadi contoh ya buat anak-anak
1: Di Sukabumi lainnya.
0: Entah dimanapun kamu dengar NBS ya, ini mungkin bisa jadi salah satu contoh yang baik ya daripada tawuran.
1: Betul.
0: Terus juga apa ya, bikin
1: onar-onar yang lain lah.
0: Kayak gitu ya,
1: gak bermanfaat gitu.
0: Betul, semoga ya. Jadi apa ya, buatlah bangga orang tua gitu ya kan. Selagi kegiatan kamu positif, jangan sampai kamu ngerasa ragu.
1: Iya.

0: pokoknya klasik indie buat nemenin sore insan muda ya. Dimana sekarang udah di jam 17.35. Kayaknya udah nyampe tempat kerja. Masa kerja lagi?
1: Pulang ke rumah. Waktunya pulang ke rumah.
0: Masa kerja lagi ya? Bukannya pulang malah balik lagi ke meja.
1: Aduh.
0: Itu gencana. Dan kita bakal apa lagi nih, Zandra?
1: Kita bakal beralih ke kabar yang kurang baik nih, masih dari Kabupaten Sukabumi.
0: Ya, ini kan banyak kebakaran ya, apalagi yang di Kalimantan tuh ada footage apa sih, Zandra, yang ngebakar sengaja gitu ya kan? Itu maksudnya tuh apa gitu? Dan ini juga terjadi di Cimahi Sukabumi nih.
1: Ya, kebakarannya ini tuh terjadi di Kampung Pasir Kuraya, Desa Mekar Sakti, Kecamatan Ciemas. Dan terjadi di Senin hari ini.
0: Iya, pas siang. Ya, jadi ini lahan terbakar nih diperkirakan sekitar 10 hektar ya, dan ada pohon kayu juga, sejumlah pohon kayu. Sedangkan ya bagian bawahnya dipenuhi ilalang yang telah mengering. Jadi kayak itu yang jadi penyebabnya ya. Karena kering tuh bisa cepat loh. Terus juga kondisi ilalang juga ya faktor juga.
1: Ya, nah terus Bobby Prihardini, Camat Ciemas ini mengatakan pihak kecamatan menerima laporan kebakarannya itu sekitar pukul 14:46. Nah, terus petugas bersama unsur terkait nih langsung menuju lokasi dan tiba sek-

0: sampai sekarang ini penyebabnya tuh masih belum diketahui ya. Nggak kayak di Kalimantan itu dibakar. Nggak habis thinking sih itu. Dan luas yang terdampak juga masih dalam proses penataan ya sama kecamatan. Jadi ya kita harap sih semuanya dalam keadaan baik-baik aja sih. Nggak, ini untungnya nggak sampai lahan loh ya. Kalau misalnya lahan warga, wah sulit. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak kemarin-kemarin tuh yang gimana sih, udah nyampe lahan warga. Hampir sih sebenarnya tuh, lebih ke hampir masuk lahan ataupun kayak perumahan warga di situ gitu ya kan. Jadi kita harap sih ketemu juga penyebabnya gitu. Karena kan gak mungkin api tiba-tiba muncul gak sih?
1: Iya.
0: Iya gak sih? Bisa aja dari puntung rokok. Bisa aja emang ada yang sengaja kayak di Kalimantan tuh. Kalimantan ini itu ngeri-ngeri sih.
1: Ya,
0: kenapa orang-orang tuh malah
1: gabut kali ya?
0: Iya. Kenapa malah ngancurin dan apa sih nyakitin bumi gitu loh. Padahal bumi itu udah ngasih apa sih oksigen, udah apa ya, jadi tempat kita tinggal gitu ya kan.
1: Harusnya dijaga dengan baik.
0: Ini malah merusak ya. Rumah sendiri dirusak gitu.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari tempat-tempat buat ataupun info-info ya. Ada konser kan yang di Sukabumi gitu ya kan. Kayak tadi tuh ada lagu yang ngingetin kita pada seseorang gitu. Dinda. Dinda jangan marah-marah. Ya ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup.

kembali. Yap, 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production. Broken Freshness Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang kamu yang kangen sing-along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, Insan Muda ya, dan masih bareng kita berdua di acara Prime Time kali ini.
1: Ya.
0: Udah sholat ya, Zianra ya?
1: Iya, sudah.
0: Doakan sama juga sama menjalankan ibadah sholat maghrib ya, yang menjalankan. Nah, kita bakal ngasih nunduk banget nih Zianra gini. Iya, tahu kalau misalnya nonton live-nya Insan Muda, Zianra nunduk gini.
1: Udah. Ini rada-rada ya Insan Muda.
0: Yang dimana kita bakal ngasih last ini ya untuk berita lokal terkini. Karena kemarin kan aku selalu lewat ya. Soal jalan-jalan Parana itu kan sempat ditutup juga tuh. Ternyata itu dicor kan jalannya tuh. Nah, ada kabar lagi nih. Retak tuh jalan.
1: Iya.
0: Ada ini nih. Jadi lanjutnya, Jandra.
1: Nah, jadi Insan Muda, jalan Parana itu kan baru di ini ya. Baru diperbaiki, tapi ternyata udah retak di sebagian titik. Nah, jadi kondisi ini tuh jadi sorotan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Sukabumi Raya. Jadi mereka itu minta supaya proyek jalan ini tuh gak cuma diperbaiki begitu aja, tapi juga dicek nih secara teknis.
0: Nah, di audit lah ya.
1: Soalnya GMNI ini tuh pengen tahu gitu, sebenarnya apa sih yang bikin jalan itu cepet ngalamin keretakan?
0: Oke. Jadi menurut Aris juga nih ya, audit teknis ini mencakup berbagai aspek dari mutu beton, terus juga kualitas material, ketebalan dan juga volume pekerjaan, kondisi tanah dasar, lapisan pendukung, sistem drainase, hingga proses pengawasan selama proyek berlangsung. Jadi harus benar-benar diaudit ya.
1: Iya.
0: Karena ya kalau misalnya asal jadi mah kayak paling bisa retak juga nih kayak gini gitu ya kan, contohnya lewat kendaraan besar atau kendaraan-kendaraan yang notabene-nya selalu ramai gitu ya kan, retak gitu. Sayang banget kan itu anggarannya itu kan
1: ya lumayan
0: gede ya.
1: Iya, gede.
0: 2,17 miliar. Gimana enggak apa ya, terus jalannya rusak lagi gitu dalam beberapa waktu dekat gitu ya kan.
1: Iya.
0: Terus juga untuk memastikan kualitas pekerjaan, GMNI Sukabumi Raya juga minta audit ya dilakukan tuh secara komprehensif. Nah, biar mencakup sesuaian pekerjaan dengan kontrak gitu Insan Muda. Jadi ya jangan sampai kayak sia-sia gak sih 2,17 miliar kayak terbuang sia-sia gitu. Ntar malah hancur lagi, dicor lagi, terus aja gitu. Kasihan yang anak sekolah gak sih?
1: Iya.
0: Anak sekolah kan yang mau ke pasti jadi harus lewat ini, yang samping Indomaret tuh apa sih, ada kayak ada bangunan gitu loh. Nah, jadi mereka tuh
1: gitu ya?
0: Ya, jadi mereka tuh masuk sekolah tuh lewat situ muter. Kasihan juga, apalagi yang rumahnya di situ gak sih? Oke, Insan Muda. Jadi mungkin ya, moga aja suara ini didengar ya.
1: Suara rakyat didengar.

Oke, Insya Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Sima Steel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Sima Steel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Nah, Sima Steel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Sima Steel. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Sima Steel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Sima Steel. Wa official di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Sima Steel.

0: Oke, Insan Muda ya, udah di jam 18.50, kita udah 3 jam juga siaran di sini.
1: Betul, saatnya kita pamit undur diri.
0: Benar banget ya, so thank you Insan Muda yang udah nyimak dan mohon maaf ya jika kita selama siaran ada salah-salah kata.
1: Terima kasih juga yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir acara. Aku Ziandra
0: dan Abi pamit dari orang dengar kamu.
1: See you.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam insan muda. Udah ketemu sama suara yang satu ini, sama Suspika di Relasi. Jadi Suspika di sini bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan buat puterin lagu-lagu favorit kamu ya. Atau mungkin kamu nih lagi mood dengerin lagu galau, lagu happy. Pokoknya bebas deh, langsung aja isi question box di Instagram @nbsradio ataupun di Facebook NBS FM Sukabumi. Oke. Pokoknya kamu tenang aja, lagu-lagu kamu nanti bakal aku puterin buat nemenin kamu di malam hari sekarang. Yuk kita puterin dulu opening songnya, ada I Lay My Love On You dari Westlife.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Nah, gimana nih? Opening songnya tadi udah putarin beberapa lagu dan ditutup dengan lagu yang super duper bikin baper kayaknya ya. Yuk kita baca requestan kamu yang pertama dari Instagram nih, dari wawat_h. Malam Encus, request Naf dong. Akhirnya aku menemukanmu. Buat Encus, selamat bertugas ya. Makasih Encus. Oke, terima kasih juga Kak Wawat. Aku masukin lagunya di track yang pertama ya. Cie, Kak Wawat nih habis nemuin siapa nih ya? Karena judulnya akhirnya aku menemukanmu nih katanya. Oke, yang kedua dari JSlay90, request Samuel Cipta Jagat Rasa. Thanks katanya. Yuk, aku masukin di track yang kedua. Dan masih ada dari Kak Berminar _FM, request selesai Sabrina Linor dong Kak. Oke, aku masukin juga di track yang ketiga. Dan yang terakhir dari Kak Fajar Soul FM, request Salah Apa Aku dari Fajar Nur katanya. Boleh, aku masukin ke empat lagunya. Dan kita dengerin dulu lagu yang pertama, ada Akhirnya Aku Menemukanmu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai, insan muda, lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 16 121. Senangnya belanja di Simastel.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang enggak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton, Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi, dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Okay, Insan Muda, sekarang udah waktunya aku buat bacain lagi requestan kamu ya. Yang pertama masih dari Instagram juga nih. Ada lagu yang pertama katanya pengen lagu A Million Dreams dari The Greatest Showman. Ini requestan dari siapa nih namanya? Ating. Okay, aku masukin di track yang pertama ya. Dan juga gini. Wah, kayaknya Ating happy banget nih karena requestannya datang langsung ke sini nih. Katanya dia pengen request lagu A Million Dreams. Mungkin Ating lagi berusaha untuk mencapai ya cita-citanya, mimpi-mimpinya. Dan juga lagu kedua ada Treat You Better dari siapa nih username-nya nih? Ezap. Oke, aku masukin juga di track yang kedua. Dan aku bacain 4 lagu aja deh gimana. Yang ketiga itu ada lagu dari siapa nih? Oh, Fix You dari Coldplay. Katanya boleh. Aku juga masukin di track yang ketiga ya. Dan yang terakhir itu ada lagu dari mana nih? Dari Sabrina Carpenter, bebas yang mana aja. Oke deh, nanti aku puterin ya. Dan lagu pertama ada A Million Dreams.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok. Justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Nisan muda, sebelum kamu lanjut dengerin lagunya nih, aku Suspi kamu berpamitan dulu ya. Sekarang udah jam 20.42 nih. Semoga di malam hari ini kamu bisa istirahat dengan nyenyak, nyaman ya. Karena Suspi kamu sudah berpamitan lagi nih. So jangan kemana-mana karena abis ini akan ada talk show yang super bergong ya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana dulu. Tetap aja stay tune di 92.3 NBSFM Sukabumi's number one music station. So thank you so much. Dan I'm so sorry kalau aku selama mengudara ada salah-salah kata. Aku Suspi kamu, bye-bye.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam dan hanya ada di NBS Radio.

0: 92.3 FM, Scrimmage number 1, Hits Music Station. Halo yang sama dan selamat malam, dan bertemu kembali bareng Haida dan bakal temen kamu selama 3 jam ke depan di acara Tau di Total Distortion. Dan tapi kali ini Haida gak sendirian ya, ada bintang tamunya bakal temen kamu selama 1 jam ke depan nih, insan muda. Oke, kita say hi dulu kali dari siapa ini?
1: Halo, kita dari
2: Chronicles.
0: Yeay. Kita bertemu kembali dengan Chronicles yang dimana kemarin tuh di bulan Mei. Ya, yeah, kita ketemu. Itu nih apa kabar nih?
3: Wih, luar biasa ya kita ya.
0: Ini boleh ditarik aja daripada gede.
2: Gini.
0: Nah. Oke. Okay. Dan ngomong-ngomong katanya baru aja rilis single terbaru.
3: Betul.
0: Ya, yeah, di bulan awal bulan ya? Apa? Akhir bulan kemarin?
1: Awal bulan.
2: Awal. Ya.
1: Sekarang bulan apa sih? Agustus.
0: Agustus.
1: Ya, bulan kemarin.
0: Ya.
1: Betul, bulan kemarin.
0: Karena sempat kontak juga itu di akhir bulan kemarin.
1: Iya, betul.
0: Kan? Betul. Sempat terkesana di hari ini.
1: Betul.
0: Dan itu adalah single terbaru yang judulnya tuh Pain Make Me Strong.
1: Wow.
0: Kedengarannya tuh ini lagunya mungkin ini ya kayak strong gitu. Berarti ini kayak kuat atau gimana nih?
1: Boleh.
0: Gimana nih?
3: Silakan.
2: Bisa agak naik di sini.
0: Gimana?
2: Oke, aku jelasin dulu ya. Sebenarnya untuk lagu yang kedua ini, kenapa kita ngambil Pain Makes Me Strong? Karena biar dari lagu pertama biar ada kesinambungan lah ya untuk lagu yang kedua. Sebenarnya temanya yang kedua ini tentang rasa sakit, terus luka, trauma, dan perjuangan sehingga membentuk seseorang tuh bisa menjadi lebih kuat gitu sih. Jadi kan maksudnya tiap orang tuh ada fasenya untuk dia merasakan rasa sakit gitu. Dan biasanya dari rasa sakit itu justru yang membentuk kita semakin kuat.
0: Itu dia.
3: Mantap.
0: Itu dia. Ini tuh lagunya berdasarkan pengalaman gak sih? Ada gak tuh di pengalaman masing-masing?
1: Tapi memang kan sebetulnya si album Leviosa ini kan memang dari satu lagu ke lagu yang lain tuh ya nyambung storyline-nya gitu.
0: Dan ini nyambung gitu dari yang sebelumnya gitu kan. Oke, tapi sebelum kita lanjut kita bakal puterin dulu kali ya lagu dari Pindik Strong. So ini dia lagu untuk kamu.

0: Oke, itu dia Pain Make Me Strong. Ini emang kegemar banget ya lagunya tuh, tentang rasa sakit yang harus bangkit gitu ya. Terus juga ini dari ciri khas juga gak ketinggal ya, gotik dari band satu ini. Tapi deh BTW ya, lagu itu kan bercerita tentang seorang yang jatuh, kehilangan arah, terus juga mencoba bangkit. Apa ada pengalaman gak sih atau cerita tertentu dari lagu ini yang jadi inspirasi ini? Gimana deh, apakah ada
1: inspirasi pribadi harus diceritakan.
2: Tapi kan memang yang namanya jatuh tuh mungkin semua orang pernah lah ya.
0: Maksudnya
2: pasti pernah lah, seberapapun apa namanya kadarnya gitu lah ya, pasti ngalamin. Dan memang justru dari situlah kita muncul menjadi lebih strong lagi, lebih kuat lagi. Karena kan memang jatuh tuh pasti menjadi sebuah motivasi lah gitu. Dan kita di sini justru tidak membuat rasa sakit itu ya jadi menye-menye dan lain-lain lah gitu lah. Justru kita membalut dengan musik-musik yang seperti itu, bahwa strong tuh ya biar terasa secara musikalitas pun strong. Strongnya bisa kerasa seperti itu.
0: Tapi nih lagu ini sendiri tuh ditulis sama siapa sih liriknya tuh? Sama vokalis sendiri ternyata.
3: Dibantu sih sebenarnya berdua juga.
0: Tapi ini berarti masing-masing juga ada tugas kali ya dari lagu ini tuh?
3: Iya betul, masih ada PR masing-masing lah ya.
0: Ini berapa lama sih pembuatannya?
3: Untuk pembuatannya lumayan agak lama ya sebetulnya. Tapi memang kita itu dari sebelum awal pembentukan album Leviosa ini sebenarnya gitu kan. Jadi kurang lebih...
2: Jadi memang sebetulnya lagu kita tuh udah ada.
3: Udah ada.
2: Jadi sebelum launching bandnya tuh kita, jadi sebelum perang tuh kita udah nyiapin senjatanya dulu gitu
3: sebetulnya. Jadi
2: cuman kita tembakin
3: lama,
2: satu-satu gitu.
0: Jadi sebenarnya ini lagu tuh udah ada.
2: Betul, kita udah siapin dari awal.
0: Jadi tinggal rilis.
2: Betul.
0: Dan kayaknya lagu kedepannya juga udah ada.
2: Betul, udah ada.
1: Nanti berarti kita kesini lagi berarti ya.
3: Iya.
0: Boleh banget. Tapi ini berarti lagu ketiga juga udah siap dong.
3: Lagi
1: on process finishing mungkin ya.
3: Iya betul, gitu. Finishing.
0: Jadi masing-masing tuh udah disiapin. Dan itu di albumnya ada berapa lagu sih?
2: Terakhir tuh sekitar ada 8 ya, 8 sampai 10 lah. Karena kan memang yang jadi isu itu saya pribadi gitu ya, bikin band tuh sering banget bandnya udah jadi, tapi oh ya kita bikin lagu dong nggak jadi-jadi gitu. Akhirnya kita rubah lah perspektifnya, gimana kalau bikin lagu dulu barulah bandnya launching gitu.
3: Karena kan
2: sini tuh kumpul-kumpul ya kencang nggak jadi gitu lah ya.
0: Cuma itu doang. Lagunya nggak ada gitu.
2: Betul.
0: Jadi gitu. Udah siapin wow, ini berarti emang secara matang ya. Wow. Tapi nih ngomong-ngomong soal lagu dari sebelumnya, yaitu lagu yang sebelumnya tuh ini ya.
1: Velvet Chamber.
0: Ini tuh ada perbedaan nggak sih dari lagu yang baru di sini?
2: Yang pasti kalau beda sih memang beda ya, cuman secara garis besar sih kurang lebih nyambung sih sebetulnya. Dari antar lagu ini nyambung gitu. Makanya nanti kita pikirin dulu nih, rilis lagu ketiga tuh harus bisa nyambung sama yang kedua gitu. Jadi harus line gitu.
1: Timeline-nya betulnya.
2: Betul.
3: Terus warna dari musiknya juga gak beda jauh kan.
0: Sama ya, wow. Oke. Dan itu kemarin tuh baru aja manggung kan di Jakarta. Blok M kan?
1: Blok M.
0: Nah, aku pengen tahu sih crowd di sana sama di kota sekolah itu perbedaannya gimana ini?
1: Kalau
0: pengalaman kemarin?
1: Mungkin lebih di sana sih lebih umum sih ya, kalau hujannya kayak gini tuh nggak jarang kayak di Sukabumi kan. Kalau di Sukabumi kan kayaknya hujannya kayak gini kayaknya
2: aneh ya.
1: Chronicles nah gitu. Kalau di sana mungkin ada beberapa band juga gitu maksudnya. Jadi udah nggak aneh lah kalau misalkan kita bawain kayak lagu kayak jenis kayak gini kan di sana ya kayak gitu.
0: Tapi ada pengalaman unik ya sih selama di Jakarta gitu.
2: Tapi kemarin memang secara penerimaan ya maksudnya akrab juga sih ternyata ya, tidak memandang bahwa oh ini band dari sekolah ini enggak juga ternyata. Ternyata welcome gitu, jadi kenal juga. Bahkan ada beberapa band yang memang kita kenal juga secara personal gitu ya jadinya gitu. Jadi dekat sama beberapa band gitu.
0: Seru ya.
2: Iya ternyata gitu.
0: Pengalamannya baru juga nih.
2: Betul.
0: Berarti itu sejauh ini yang paling jauh di sana apa gimana tuh?
2: Paling jauh dan pertama juga ya.
3: Betul.
2: First stage kita di sana.
0: Manggung
2: di
0: Jakarta.
1: Betul.
0: Tapi di Sukabumi sekarang udah berarti
1: Mau sih rencana ada beberapa ya yang nawarin. Cuman kitanya mungkin masih belum pas untuk waktunya.
0: Karena emang ngatur waktu juga agak sedikit sulit ya, karena juga di masing-masing personal punya kesibukan juga.
2: Betul.
0: Dia sih emang masalah itu waktu ya kan. Oke, sahabat episode lanjut kita bandingkan mungkin dengan lagu rilisan terbaru pertama ya.
1: Terpana.
0: Velvet Camera ini di album untuk kamu.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, sama nama saya Bro Haidar dan juga
1: Chronicles.
0: Oke, dan tadi kita udah dengarkan juga lagu pertama ya dari Chronicles, yaitu Velvet Chamber nih. Ya, terdengar agak mirip juga karena emang pastinya satu album ya dari Leviosa.
2: Leviosa.
0: Tapi kita flashback lagi kali ya. Leviosa itu mungkin bisa diceritain konsep besar yang ingin dibangun nih dari albumnya tuh kayak gimana.
1: Jadi kan sebetulnya Leviosa ini saya terinspirasi dari salah satu mantra terkenal ya di film Harry Potter.
2: Wingardium Leviosa.
1: Wingardium Leviosa. Itu mantra apa sih? Wingardium Leviosa.
2: Jadi menerbangkan benda kayak gitu kan gitu.
1: Oh,
2: kan?
1: Iya.
2: Benar.
1: Berarti oh iya iya betul betul
2: kan diterbangkan tinggi-tingginya gitu intinya.
1: Leviosa dari kata levitasi kan. Levite dari kata levitasi. Dari kata levitasi levitasi. Gitu. Jadi kita terinspirasi dari mantra-mantra Harry Potter karena memang nyambung dengan gotiknya itu sendiri kan kita tahu lah ya background Harry Potter itu seperti apa gitu. Akhirnya kita ambil nama Leviosa di situ dengan representasi ya bahwa ya kita bisa melayang seperti itu gitu.
0: Oh, jadi di balik itu ada maknanya Leviosa.
1: Betul,
0: dari
1: betul,
0: sambungan
1: betul.
0: Dari film Harry Potter.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul,
0: oh.
1: Betul.
0: Tapi nih album ini juga mengangkat tema kayak emosi, juga ada luka batin, segala manusia, kebebasan, juga transformasi ya. Itu mengapa tema-tema tersebut yang jadi pilihannya nih BTW?
1: Karena memang kan lebih ke relate ya sebetulnya ya. Kita dengan tema-tema seperti itu tuh ya memang sebetulnya ada benar-benar ada di sekitar kita gitu tentang kemarahan, amarah gitu, rasa sedih, luka dan lain-lain gitu ya. Akhirnya kita angkat dari sana, kita balut dengan musik-musik yang kita buat, teh akhirnya seperti itu hasilnya.
0: Oh,
1: seperti
0: jadi itu. Emang yang lebih mudah tuh lagu-lagu yang relate kali ya.
3: Biar lebih kerasa darknya itu.
0: Iya benar. Tapi ini yang bakal dalam satu album itu dengan bahasa Inggris.
3: Iya sih.
1: Inggris semua,
2: semua
1: sih.
2: Inggris semua sih.
0: Berarti apa nanti next bakal ada mencoba di bahasa Indonesia kah? Atau belum kepikiran nih?
3: Nah,
1: kayaknya harus ya, kayaknya harus ya, kayaknya harus sih, harus sih.
0: Harus bakal mencoba
1: betul,
0: mungkin ya.
1: Betul.
0: Cuma untuk album sekarang tuh fokus dulu aja di bahasa Inggris.
1: Betul.

0: Lain. Kalau saya sih memang kan karena saya pemain instrumental gitu ya, karena saya main gitar, jadi memang emosinya tidak dikeluarkan secara vokal gitu ya. Saya mengeluarkannya secara main gitar. Oh, bagian sini tuh harus ada seolah-olah gitarnya nih mengeluarkan amarahnya gitu. Oh, di sini mengeluarkan harmonisnya seperti saya itu. Jadi apa namanya dinamika permainan gitarnya juga ngaruh sebetulnya gitu. Itu sih.
1: Sama berarti ya, kalau saya kan main drum ya, jadi berarti ketukannya juga mungkin ya, harus mengarahi mungkin ya.
2: Template ya, jawaban template ini ya.
3: Berarti satu lagi itu bass tadi.
2: Nah itu juga sama.
1: Ya itu bass ini cuma gak ada di sini.
3: Tapi deh, aduh oke jadi lupa deh tadi mau ngomong.
4: Langsung
3: ngeblank. Jadi ngeblank deh. Ini tuh ini ya, sepala besar di itu proses ya. Dari pengaruh pengalaman pribadi kan. Tapi deh kalau menurut kamu kalian juga nih, apa yang ingin digambarkan atau rasakan dan atau pikiran setelah mendengarkan Leviosa untuk para pendengar nih?
0: Pastinya sih memang kita juga kan harapannya pengen bisa diterima lah sama sama pendengar gitu ya, sama pendengar pastinya. Dan memang kita juga kalau dibilang segmented memang segmented, tapi tapi kita sebisa mungkin juga bisa mengemas itu se easy listening mungkin gitu dengan kita dengan dengar rap sekalipun oh ya udah bisa nangkep gitu bahwa musik kita seperti apa, emosi yang kita sampaikan juga seperti apa gitu. Karena kan memang musik itu menyampaikan sesuatu gitu ya, bukan hanya menyanyi aja gitu, kita menyampaikan emosi di situ gitu.
2: Seperti ini itu. Kalau patokan berhasil dari kalian untuk para pendengar tuh kayak gimana tuh gambarannya? Kayak mungkin first time waktu manggung di sana. Ya oh kita berhasil nih manggung di sana atau gimana?
1: Mungkin dari respon penonton. Kok musiknya kayak gini kayak gitu, paling dari takjub kayak gitu. Berarti wah, berarti musiknya jarang nih kayak gini nih kayak gitu.
4: Ada yang baru.
1: Ada yang baru gitu.
0: Dan memang kan Chronicles ini juga kan bukan hanya musik aja ya kita tampilkan, kostum juga kita tampilkan, foto juga kita tampilkan, poster juga gitu.
3: Jadi bukan hanya musik aja yang kita tampilkan ya, ada visualisasi yang lainnya. Tapi tadi tuh Kusawok juga di single kedua tuh ada piano. Ya gak sih? Ada pianonya. Itu emang ada yang main pianonya atau gimana tuh?
0: Karena emang kebetulan kan harusnya tanggung jawab saya sebagai gitaris ya gitu. Cuma karena memang saya kesulitan main piano gitu. Akhirnya kita kita buat versi VST-nya aja gitu ya. Cuman sebetulnya saya bikin versi gitar dulu awalnya gitu. Oh, ternyata ini cocoknya pakai piano nih biar emosinya dapat gitu.
3: Makanya di sebelumnya kan enggak ada tuh.
0: Betul.
3: Ya.
0: Betul.
1: Betul.
3: Single pertama. Betul. Single kedua tuh tadi aku selalu ada pianonya ternyata nih. Tapi nih bagaimana pembagian peran nih dari masing-masing, dari Kak Ayura, Kak Gatsu, sama Kak Desa, sama Mbak Rizky dalam proses penciptaan lagu nih? Pasti ada pembagian peran-peran masing-masing kan?
4: Betul.
3: Gimana nih?
0: Kalau musik kan memang kalau saya rasa sih memang harus dari satu orang yang bikin ya, karena memang biar template musiknya sama gitu.
1: Betul.
0: Dan jadi waktu itu memang saya buat guide-nya dulu, saya share ke teman-teman nih, ini gimana nih drumnya, ada yang di revisi kah, karena kan masih basic lah ya, masuk vokal juga masih kosongan nih, gambarnya seperti ini gitu, nanti masuknya seperti apa gitu sih.
3: Oh jadi yang pembagiannya tuh Bang Gatsu ya, yang bagi apa peran
0: musiknya.
3: Oh jadi sebagai produser juga untuk mencari mungkin kayak manggung-manggung juga dari Bang Gatsu kah?
0: Kalau manggung ini ada
3: spesialis Bang Rizky. Jadi ada pembagian
0: media promosi itu.
1: Jadi semua orang dapat job desk masing-masing.
3: Job desk masing-masing di luar kayak vokalis gitu ya. Jadi kalau vokalisnya bagian
4: Saya spesialis lirik.
0: Tadi emosi tadi menyampaikan emosi tadi.
3: Nah, kalau satu lagi nih dari Bang ini ya Desra ya.
0: Desra support sih kayak misalkan nyari referensi ini kurang lebih yang tren ini nih, poster-posternya kayak gini, musik-musiknya kayak gini gitu sih.
3: Wow.
4: Iya betul.
1: Betul.
3: Berarti di Sukabumi itu belum pernah perform.
1: Mau gitu. Sih kayaknya.
4: Mau
1: sih kayaknya.
3: Karena mungkin kenapa tuh memilih kayak memilih-memilih deh.
4: Iya.
3: Kenapa tuh?
4: Kenapa tuh?
0: Jadi emang sebetulnya kan saya pribadi sih targetnya pengen itu bikin showcase ya kita
3: tentunya
0: jadi si Leviosa udah beres 10 lagu tuh kita bikin showcase
1: gitu. Showcase di Sukabumi.
0: Nah, itu betul. Dengan nanti kita ajak band-band teman-teman lah yang main gitu.
3: Wow, jadi itu mungkin target
0: terdekat
4: itu. Iya, betul.
1: Betul.
3: Itu bakal dilaksanakan di tahun ini kah?
0: pengennya sih, pengennya
4: mudah-mudahan
1: mudah-mudahan sih tahun ini.

0: Semoga ada waktu.
1: Ini ada berapa bulan lagi nih bisa dikerjain.
2: Iya betul.
1: Berarti nunggu dulu semua albumnya rilis kali ya. Semua single. Album itu.
3: Tapi kita menutup kemungkinan kalau ada yang ngundang kita. Nah,
0: iya.
2: Ya boleh yang mau ngundang boleh.
1: Oke, sobat kita lanjut ke obat selanjutnya. Kita cut dulu kali ya dengan beberapa track. Ya, ada Morfeon lagu berjudul Kuning.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, Instagram masih bareng kita ya di Total Distortion. Dan kita bakal lanjut lagi mungkin dengan pembahasan yang seru nih. Tadi tuh baru aja dari pemanggilan kayak job desk kali ya, peran-peran masing-masing nih. Tapi pernah gak sih kayak menemukan perselisihan gitu, kayak perdebatan dalam satu anggota deh, gimana tuh? Perdebatan pernah gak?
1: Kayaknya kalau ngeband sih ke perdebatan pasti ada aja sih ya.
2: Betul.
1: Misalkan ada yang ngasih bendera putih
0: pasti
1: ada sih sebenarnya. Cuman ya bagaimana kita cara menyikapinya aja ya,
3: gitu ya. Betul.
1: Mudah-mudahan ya itu tidak terjadi.
3: Iya betul. Itu dia.
0: Ini Bang Yesu kenapa nih?
2: Enggak, ada teman saya itu band sebelah.
0: Oke. Berarti pernah kali ya ada perdebatan.
2: Pernah, gitu. Ada juga kalau misalkan kita udah mau latihan gitu ya, bawa gitar terus enggak jadi ya.
3: Teman saya ada.
0: Oke. Tapi nih cara untuk apa ya kayak biar perdebatannya itu jadi selesai, perselisihannya itu jadi meredam tuh.
2: Betul.
0: Ada caranya enggak sih?
1: Kalau kita mah enggak dimasukin ke hati ya.
3: Iya betul.
1: Senang-senang aja sih sebenarnya. Ya, kalau misalkan santai. Kita dimasukin ke hati, jadi baper kan jadi ngerusak
2: band juga. Betul.
3: Iya.
0: Jadi jangan sampai di memperkeruh keadaan
3: kali. Betul. Ya.
1: Malahan harus jadi semakin dekat.
2: Nah, betul.
0: Berarti udah berapa lama sih bareng-bareng tuh?
2: Berapa ya? Kalau kos tuh 2024 ya?
1: 24-25
2: sih?
3: 25
1: ya, baru setahunan sih.
0: Setahunan ya? Setahunan. Ya cukup lumayan lama tuh.
2: Enggak dari sweet moment ya. Sweet moment
1: 2024.
0: Udah mau jalan. Berarti 2 tahun?
2: Iya
0: 2 tahun. Nanti chemistry udah kebentuk lah ya.
1: Iya.
3: Lumayan.
0: Oke, tapi nih setelah merilis dari single terbaru Pain Makes Me Strong ini, apa ya target langkah kedepannya nih, yang mungkin paling terdekat sejauh ini?
2: Rilis mungkin ya, rilis lagi ya, rilis yang ketiga sih. Atau nggak tahu sih antara
3: sama yang manggung
2: dulu gitu. Ya?
1: Sebenarnya sih ada di opsi sih sebenarnya. Ada ya bisa dibilang kita mau garap dulu video klip yang single pertama itu. Atau mungkin kita sambil berjalan sambil rilis lagu terbaru gitu. Jadi aktivitas si bandnya tuh ada gitu.
3: Nggak
1: sampai ada bendera putih gitu.
0: Oke. Jangan sampai.
1: Nah itu.
3: betul.
1: Gitu.
0: Oke, berarti yang terdekat tuh untuk membuat video klip.
2: Ya betul.
0: Rencananya ya. Terus juga bakal ada manggung juga di bulan depan.
2: Ada.
1: Ya itu ada rencana.
0: Ya semoga terlaksanakan kali ya.
1: Harus terlaksana sih.
0: Harus. Itu tadi kan itu ngobrol di luar on air ya tadi itu. On air. Katanya tuh bakal ngomong di Jampang ya.
1: Jampang.
0: Tapi itu pernah juga ke Jampang kah?
1: Kalau dulu sih saya pernah, acara yang sama
0: sendiri.
1: Mungkin, tapi dengan band yang berbeda ya mungkin. Memang untuk di sana sih crowdednya memang segmentasinya untuk Chronicles masuk sih kayaknya.
0: Karena Haidar pribadi baru tahu ya, saya ternyata emang mirip dengan acara rock ya.
1: Betul, acara yang pokoknya mah joget, cabut rumput.
0: Gitu. Jadi sambil garit.
1: Gayanya kan garit kan, musiknya kan gitu.
2: Ngarambet.
0: Jadi musik yang berbeda ya.
1: Musik yang berbeda.
0: Oke. Tapi nih nanti mungkin ya kalau keluar kelas bisa menyampaikan satu pesan kepada pendengar ya yang mungkin sedang menghadapi masa sulit, ada nggak sih yang ingin sampaikan? Mungkin dikatakan ya karena lagunya tuh untuk para pendengar yang lagi mungkin ngerasa di masa sulitnya terpuruk gitu kan, ada nggak sih yang mau disampaikan? Mungkin dari selain liriknya gitu.
3: Oke. Mungkin yang mau aku sampaikan di lagu ini spesial buat para pendengar. Kadang rasa sakit itu orang menganggapnya sebagai suatu kelemahan gitu ya. Tapi sebenarnya dari hal itu, ketika kita melewatinya itu bisa jadi suatu bukti bahwa kita jatuh, rapuh, melewati badai, tetap kita harus bisa teguh dan berdiri kembali sih gitu. Jadi jangan menganggap rasa sakit itu sebagai suatu kelemahan.
0: Setuju. Jadi ya kalau emang lagi ngerasa down tuh jangan terlalu berlarut-larut ya
3: dalam kesedihan
0: gitu kan. seharusnya kita bisa bangkit dari terpuruk itu. Dan pertanyaan terakhir kali ya, apa sih yang harus dinantikan dari kronikulasi ini untuk para pendengarnya nih?
1: Sebenarnya para pendengar kan udah penasaran nih, kita tuh promo memang udah di mana-mana.
3: Iya,
1: terus mereka tuh nanya kapan nih live-nya?
3: Oh, betul.
1: Jadi kalau misalkan kalian yang penasaran kapan live-nya di Sukabumi, nanti kita tonton aja, kita kasih jadwalnya di mana, ya harus datang ke situ kan.
3: Iya, harus datang.
1: Nah, itu sebenarnya gitu pendengarnya, pesan-pesannya.
3: Iya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih, aku targetnya enggak muluk-muluk ya. Aku pengen ada yang suka banget sama Chronicles. Enggak apa-apa biarpun enggak banyak, sedikit tapi fanatik weh. Boleh enggak sih berharap kayak gitu?
0: Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Oke. Boleh banget sih gimana
2: nih? Ya itu sih pengennya memang saya beresin, memang kan memang bener banyak banget yang minta kita live gitu. Memang kita sendiri juga udah pengen banget gitu, pengen live ya. Mungkin target terdekat juga itu kan, kita pengen showcase dan pengen di sana juga sih menunjukkan bahwa apa namanya, perform kita bisa maksimal juga gitu di sana gitu. Jadi memang tidak mengecewakan pendengar, oh ternyata musik yang mereka dengar, oh live-nya juga seperti ini gitu.
0: Dan terakhir coba ajak insan muda nih, mungkin kayak caranya dan kalau mau tahu informasinya dari mana, mungkin Instagramnya mungkin bisa di-spill.
1: Mungkin kalau misalkan Instagramnya bisa di-follow chronicles.official ya.
3: Iya, betul.
1: Jangan lupa follow juga Rizky
0: saya.
1: Di situ sih kita ada Instagram, ada YouTube juga,
2: TikTok juga ada,
1: TikTok ada.
2: Tapi nggak velocity, nggak velocity.
0: Beda. Itu di TikTok pribadi.
1: Kicau.
3: Kicauannya ya.
0: Oke, terima kasih untuk kedatangannya di Todis nih ya, abang-abang dan juga kak nih. Kita tunggu kedatangannya mungkin di single terbarunya.
1: Betul.
0: Kita tunggu nanti di showcase albumnya mungkin.

Oke, yang sahabatnya masih ditemani dengan Haidar dengan di acara Todi Total Distortion ya, setelah satu jam bersama Chronicles nih, sama talk show ya. Dan saatnya di sini kamu request lagu favoritnya yang Haidar bakal putarkan sampai jam 12 malamnya. Yang sama udah jadi buat kamu yang mau request lagu, Haidar tungguin sampai di jam 12 malam di Facebook, di Instagram, ataupun juga langsung join di live TikToknya nih yang sama udah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus NBS Radio bareng Haidar. Let's go.

behind the grandstand! Stand still, laddie!

Halo insya mungkin buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masal solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tertambah, bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau code bisa juga. Si Masal atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada aksesorisnya. Dan si Masal juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa langsung diservis di si Masal. Si TV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masal Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masal di Jalan Cawangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin hubungi, langsung aja di WhatsApp official. 0857-2162-1621. Senangnya belanja di si Masal.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya. Di setiap Senin malam dan hanya ada di NBS Radio.

Okay, Insya Allah masih barengi dari teman kamu Muda Cerator di Total Distortion sampai di jam 12 malamnya Insya Allah. Setelah tadi di jam 9 sampai di jam 10 malam tadi kita talk show bersama Chrome Nicholas yang baru aja rilis single terbarunya yang kedua nih, yang sama kita bakal bahas juga ya untuk materi di malam kali ini, yaitu mungkin buat kamu yang belum tahu ya, Chrome Nicholas itu salah satu band gotik asal kota Sukabumi Samuda. Nah, band gotik asal Sukabumi Chrome Nicholas yang kembali melanjutkan perjalanan musikal mereka dengan merilis single terbaru berjudul Pain Makes Me Strong, yang menjadi lagu kedua dari album terbaru mereka yang bertajuk Leviosa. Nah, setelah sebelumnya Insamuda memperkenalkan atmosfer gelap dan juga misterius melalui single pertamanya Velvet Chamber, kali ini Chrome Nicholas hadir dengan energi yang lebih emosional, agresif, dan juga mendalam. Nah, proses bangkit dari cerita pribadi yang lebih kuat menggabungkan maknuansa gotik, metal, juga elemen sinematik. Lagu ini juga memperlihatkan perkembangan karakter musikal Chrome Nicholas yang semakin matang baik secara musikal maupun juga emosional. Nah, lagu ini sendiri Insan Muda, Pain Makes Me Strong, membawa pendengar masuk ke dalam perjalanan emosional seseorang yang berusaha bertahan di tengah rasa sakit, kehancuran batin, melalui lirik yang gelap namun penuh makna. Lagu ini juga mengabarkan bagaimana penderitaan dapat menjadi sumber kekuatan, yang dimana aransemen musiknya juga begitu intens dibadukan dengan atmosfer gotik yang khas menciptakan pengalaman mendengar yang emosional dan juga kuat nih Samuda, yang sekaligus juga mempertegas identitas Chrome Nicholas sebagai band dengan karakter artistik yang unik. Nah, single ini menjadi salah satu bagian penting dalam cerita besar album yang dimana Leviosa ini Samuda, yang mengangkat tema emosional, luka batin, sisi gelap manusia, rebelsan juga transformasi diri. Dan by the way, ini Samuda, album Leviosa ini merupakan proyek musikal terbaru dari Chrome Nicholas yang menghadirkan ekualisasi sound gotik dalam modern dengan pendekatan sinematik dan juga emosional. Nah, setiap lagu ini tuh di dalam albumnya tuh saling terhubung dalam sebuah konsep cerita yang menggambarkan perjalanan manusia menghadapi trauma, kehampaan, hingga menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Nah, Velvet Chamber ini menjadi pembuka atmosfer album dengan nuansa misterius dan juga melankolis. Tapi lagu terbarunya Pain Makes Me Strong menjadi fase lanjutan yang lebih emosional dan penuh ledakan energi, dan lagu ini adalah tentang rasa sakit yang perlahan membentuk seseorang menjadi lebih kuat, tentang jatuh berkali-kali, kehilangan arah, lalu mencoba berdiri kembali dengan versi diri yang berbeda. Dan Chrome Nicholas ini adalah band gotik metal Sukabumi yang terbentuk pada tahun 2025, menggabungkan elemen gelap, atmosferik dan juga dramatis dengan energi metal yang kuat. Dan juga Chrome Nicholas terus mengembangkan identitas musikal yang unik, dan di setiap karya pun mereka dengan member Ayura sebagai vokalis, Gatsu sebagai gitaris, Desa sebagai bass, dan Rizky sebagai drum. Semoga kita bakal review juga kali ya lagunya. Ini dia lagunya, Chrome Nicholas, Pain Make Me Strong.

Okay, sahabat masih bareng Hagi Dar yang teman kamu di acara Todis Total Distortion. Itu lagu dari The Clove and ini ya. Ini mana lagunya tuh Sejak Usan Kelas Pekerja. Lagu yang emang menciptakan mungkin kegiatan-kegiatan para pekerja ya. Tapi akhirnya jadi keinget salah satu band indie juga dari Kota Sukabumi, yaitu Kelas Pekerja ya, yang pernah juga tahu show di NBS Radio. Dan mungkin kita bakal puter juga kali ya lagunya, udah kita masukin dalam list yang berjudul Lebaran. Dan oke, dan setelah itu juga kita bakal bacain yang udah request lagu favoritnya di malam ini. Dan oke, di sini ada beberapa yang request lagu. Dan yaps, di sini ada dari Bang Gandri ya, katanya pengen lagunya I See Stars dari Mother Maiden. Terima kasih. Oh, kayaknya kebalik ya sih, kebalik kayaknya. Judulnya Mother Maiden dari I See Stars. Nih, oke ya man. Dan di selanjutnya juga nih yang sama muda, ada dari Hasni ya, dari Hasni yang di live TikTok nih, pengen request lagunya Strangers yang judulnya Sasakala. Oke, Sasakala Strangers kita udah siapin di tray ketiga nih untuk kamu. Kan di pertama di sini ada Bar Kelas Pekerja, yang kedua ada Mother Maiden dari I See Stars, dan Sasakala dari Strangers. Dan yang keempat ada dari Albany, pengen lagunya Seringai Dilarang di Bandung. Oke, dan mati udah ada 4 track ya, so ini dia lagunya untuk kamu, Kelas Pekerja Barat.

Oke, insyaallah udah, terima kasih juga nih buat kamu yang udah stay tune dimanapun ya, karena juga udah dipunyung acara aja Haidar teman kamu di acara Todi Total Distortion nih. Udah saatnya Haidar pamit insyaallah udah ya, setelah 3 jam bersama menemani kamu di malam harinya yang semakin panas di malam hari ini insyaallah udah ya, karena walaupun malam tapi tetap bikin kita semangat karena dengan lagu-lagu cadas di NBS Radio insyaallah udah. Terus semangat selalu buat kamu yang masih beraktivitas di malam hari, yang lagi bertugas, yang lagi berkendara juga, hati di jalan insyaallah udah. Dan di sini akhir bertugas, pamit undur diri, see you next time and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din, wa ala alihi tawhirina tayyibin, wa ashabihil mayaminal muntajabin. Asyadu ala ilaha illallah wahda ula syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi. Amabad. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi, di hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026 ini, Samuda Kontak Islami kembali melanjutkan satu pembahasan dari pembahasan yang tertunda di hari kemarin. Baik, kalian bisa lihat ya, salah satu ayat suci Al-Quran yang menjadi dasar, terlebih hari ini adalah bulan Rabiul Awal ya. Orang menyebutnya sebagai bulan Mulud ya, di mana bulan Mulud ini adalah bulan yang amat ramai.

bulan harvest bagi para pemuka agama, karena mereka banyak melakukan ceramah keagamaan ya dalam acara seremonial yang dikenal dengan acara Muludan ya. Ada tabligh akbar, ada ceramah mengkisahkan tentang perjalanan, entah perjalanan Islam, entah perjalanan iman, entah peradaban, entah apa, gimana, yang jelas mereka begitu aja adanya. Nah, coba kalian tengok lagi, dan tentu ini seringkali dikutip ya, ayat ini lusuh, ayat ini seringkali disebut, dibaca oleh seorang qori ya, orang qori atau qori'ah, disampaikan oleh para mubaligin atau mubaligo, oleh para ulama-ulama kondang dalam berbagai macam cara mengajak orang untuk mendengarkan fatwa-fatwa atau nasihat dan macam-macam ya. Lazimnya kalian dengarlah gimana sih kalau di kampung atau di pojok-pojok kota ketika ada peringatan maulid, kalian bisa tangkap sendiri ya, kalian bisa paham sendiri. Nah, artinya bahwa kita ingin menghubungkan bulan maulid ya, dan maulid adalah hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggal 12 mulud. Kok nggak ada bulan mulud ya, yang ada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah musim semi pertama, musim semi ya, musim semi pertama. Ada Rabiul Akhir, musim semi kedua. Istilahnya begitu Rabiul Awal itu. Lantas di apa, di berbagai macam tempat tentu sebagai bentuk mahabbah ya, bentuk mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka kita peringati hari kelahirannya ya, kelahiran Nabi ya diperingati ya. Mungkin pasti kalian banyak saksikan, kalian banyak dengar. Nah, ayat itu paling sering disebut ya. Saya kutip ayatnya. Salah satunya adalah ini kalau ayat laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju apa? Coba kalian teruskan ayat itu ya. Liman kana yarju apa? Ingat gak ayatnya itu? Nah itu ya, saya tinggal dulu nih. Jadi bagi siapa sih Rasulullah itu sebagai contoh? Kalau ayat pertama kan sungguh, kalimatnya juga laqad ya, setiap lam ketemu dengan qad itu artinya litahqiq, untuk mempertegas dan memperkuat bahwa keberadaan Nabi SAW itu adalah benar-benar sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang indah, sebagai pola atau patron kehidupan yang indah. Jadi Nabi itu patron kehidupan yang indah. Cuma kalian salah mencontoh. Salah mencontoh jelas. Yang dicontoh itu apanya? Cara Nabi cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi tidur, cara Nabi berjalan. Terus cara Nabi gosok gigi, cuma gitu aja yang ditiru. Cara Nabi melaksanakan sholat, hah? Itu yang ditiru ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti yang kau melihat. Nah itu aja yang kalian tiru. Yang ditiru itu cuma gitunya aja. Nabi kalau makan begini ditiru. Nabi kalau tidur begini ditiru. Nabi kalau kawin begini ditiru. Hah? Nabi kalau sholat begini ditiru, Nabi kalau berdoa begini gitu, itu aja yang ditiru. Yang lainnya kagak. Ya, kayaknya nggak kagak. Yang menjadi misi dan visi perjuangannya nggak ditiru banget. Ya kan? Yang kalian tiru cuma gitunya aja. Itu pun diperdebatkan lagi. Ya kan? Nabi sholat menghadap gini, caranya seperti ini, itu juga masih diperdebatkan.
Nabi sholat begini, yang lain tidak seperti ini, diperdebatkan juga dalam konteks fikih begitu, ya kan? Sebenarnya yang ingin Nabi inginkan ditirunya ditiru dalam hal apa? Yang Nabi banget ingatkan, dan itu merupakan sebuah prinsip yang paling ajasi, prinsip yang paling mendasar. Nabi menginginkan umatnya ini meniru apa yang dia lakukannya itu dalam konteks apanya sih? Kita lihat lagi ya ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, misalnya. Tidaklah

0: Tidaklah, Samuda, lanjut ya sedikit, sorry ada trouble. Tidaklah aku utus engkau Muhammad ke dunia ini yang menjadi kepanjangan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Bener enggak saya ngomong kayak gitu? Kepanjangan tangan Tuhan, bener enggak? Itu cuma bahasa aja ya. Illa rahmatan lil alamin, melainkan engkau menjadi rahmat bagi semesta kehidupan. Apanya kehadiran Nabi itu menjadi rahmat? Kehadiran Nabi di kota Mekkah pada saat itu menggegerkan penduduk Mekkah, kan? Menggegerkan penduduk Mekkah. Abu Jahal aja murang maring. Abu Jahal aja menyiapkan 100 onta disayembarakan kehadiran Muhammad di Mekah itu. Barang siapa yang mampu menangkap Muhammad dalam keadaan hidup dan mati, maka akan dihadiahi 100 onta. Bayangkan 100 onta berapa duit ya. Disayembarakan. Siapa yang mampu menghentikan gerakan dakwah Al-Quran menurut sunnah rasulnya pada masanya, pada zamannya. Tuh, penguasa yang bernama Abu Jahal itu melakukan sayembara besar-besaran hingga orang banyak berbondong-bondong untuk menangkap Nabi lah, untuk membunuh Nabi, untuk mengusir Nabi dan yang lain-lainnya. Ternyata kehadirannya itu menjadi bumerang buat para tiran ya. Semua Abu Jahal jadi tir, jadi bumerang. Wah, ini mengancam nih. Mengancam kekuasaannya, mengancam kejayaannya, mengancam segala sesuatunya bagi para penjahat tentu saja. Ya enggak? Misalnya kalian pernah enggak saksikan di negeri ini, Indonesia tercinta, ada orang yang jujur luar biasa, anti korupsi, jujur banget, jujur. Hadir di tengah negeri ini, mampu mencuri perhatian masyarakat, mampu mencuri perhatian publik yang begitu banyak. Ya enggak? Dengan segala pengkhidmatan dan pelayanan yang begitu ekstra kepada rakyat. Diperangi enggak? Dimusuhi enggak? Diperangi, dimusuhi. Oleh siapa yang memerangi? Ya, oleh mereka yang merasa terancam karena kejahatannya tadi. Aduh, mereka panas dingin deh ketika di negeri ini muncul orang adil. Orang yang adil, orang yang jujur ya. Orang yang sayang kepada rakyat, orang yang cinta kepada rakyat, orang yang pro terhadap keadilan, pro terhadap kemerdekaan. Kita ngomong kemerdekaan lagi ya. Orang yang pro terhadap kemerdekaan ya, karena orang-orang yang tidak sayang rakyat itu pro penjajah. Bener gak? Ya kan? Kan gampang bedainnya. Dari dulu kan kemarin saya, dari kemarin saya ngomong ya, bukan dulu ya. Dulu ketika Indonesia dijajah ya oleh Belanda, kan kelihatan yang menjajahnya. Wajahnya kelihatan, matanya kelihatan, postur tubuhnya kelihatan, bahasanya kelihatan, cara berpakaiannya kelihatan. Mana ada penjajah sayang rakyat? Nggak ada. Kalau hari ini, banyak nggak para pejabat yang tidak sayang rakyat? Banyak nggak para pejabat yang tidak peduli kepada rakyat? Banyak nggak para pemimpin yang tidak sayang kepada rakyat? Kan sama dengan penjajah. Tamak, rakus, biarkan rakyat sengsara, yang penting dia yang kaya raya. Banyak kayak yang kayak gitu. Kalian saksikan, masa sih kalian tidak sadar? Hah? Banyak sih? Banyak enggak? Kan sama. Jadi salah satu karakter utama penjajah itu ya selalu menindas rakyat. Banyak enggak yang peduli kepada rakyat? Hah? Coba kalian pikir baik-baik. Betul gak? Sederhana ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, kalau penjajah zaman dulu kan kelihatan, sekarang kan kagak. Yang merasa saja sih sebenarnya. Ya itu yang tidak sayang rakyat, yang tidak peduli rakyat, yang tidak pro rakyat, berarti kan penjajah namanya. Pengennya menindas melulu, pengennya membuat rakyat sengsara. Ketika ada seorang pemimpin yang ingin rakyatnya bahagia, yang rakyat inginnya sejahtera, yang ingin rakyatnya makmur, nah itu berarti asli pemimpin. Ya enggak? Asli pemimpin. Ya enggak? Kalian bisa saksikan ya. Kan sama atuh. Prinsipnya sama. Cuman beda tipe aja. Ya, cuma beda tipe. Jadi itu siapa saja di antara para pemimpin, wakil rakyat yang tidak pro rakyat, berarti kan pro kepada dirinya, lebih mengutamakan kekayaan dirinya, biarkan rakyat sengsara hingga rakyat negara banyak dikorup, banyak dirampok, banyak dinyamun. Nah, apa itu bukan penjajah? Sama tuh. Pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Ya enggak? Kurang lebih begitu. Nah, ketika hadir seorang yang adil, pemimpin adil ya, ingin menjadikan rakyatnya bahagia, ingin menjadi rakyatnya itu berkecukupan, ingin menjadikan rakyatnya itu tidak sengsara, mendapatkan pelayanan yang maksimal, mendapatkan pelayanan yang ekstra, yakin deh. Kehadiran seorang pemimpin itu, seorang tokoh tersebut akan diperangi, akan dimusuhi dengan berbagai macam cara, akan dijegal rame-rame. Oleh siapa? Ya oleh para penjajah tadi. Percis sama kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijegal oleh Abu Jahal dan teman-temannya yang setara, yang setipe dengan Abu Jahal. Ya, saya mudah begitu. Itu sama kehadiran Muhammad SAW itu, kelahirannya itu amat dijegal karena mengganggu dan mengusik akan kejayaan dan kekuasaannya. Ya, kemudian temanya kita harus henti ya, lanjutkan besok lagi. Lantaran waktu kita 2 detik telah bergeser dari jam 6 pagi, insyaallah. Dan terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Lanjutnya Kontak Islami Nur Diri ya. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mulailah kisah terbaik Anda bersama.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Nih itu poin terima kasih FM Sekolah Miss Number One Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat pagi. Gimana kabar kamu di pagi harinya Insan Muda? Semua kabar kamu selalu kabar baik ya. Dan bertemu kembali bareng Haida dan bakal temen kamu selama 3 jam ke depan di acara Jogging Joget in the Morning. Awalnya pagi kamu nih Insan Muda dengan sarapan ya, bukan hanya dengan harapan aja deh. Dan by the way Insan Muda, hari ini tuh di hari Selasa, tepatnya di tanggal 25 Agustus 2026. Dan sekarang itu hari weekend nih Insan Muda ya, tanggal merah. Wow, kamu tanggal merah kali ini kemana nih Insan Muda ya? Yang dimana ini sebetulnya hari Hargoknas nih gak sih? Karena kemarin hari Senin kita beraktivitas seperti biasa dan kembali libur lagi nih Insan Muda. Ya pasti di sini saya bakal temenin kamu selama 3 jam depan dengan informasi terupdate tentang perkiraan cuaca untuk hari ini bakal seperti apa, dan berita nasional, berita internasional, dan bahkan juga olahraga. So, jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan, wajib banget stay tune terus bareng Haidar sampai di jam 9 pagi ya nanti.

Dan masih diperkirakan bakal cerah nih Insa Muda. Dan selanjutnya jam 9 pagi Insa Muda menjadi makin hangat ya. Yang lebih tepatnya ini panas sih. Suhu meningkat di 27 derajat Celcius ya, meningkat jauh dibandingkan di jam 8 pagi di 24 derajat Celcius. Dan untuk di jam 10 pagi ya, terus meningkat di 28 derajat Celcius. Yang semakin panas nih Insa Muda dengan cuaca diperkirakan bakal cerah. Dan di selanjutnya di jam 11 siangnya nanti Insa Muda suhu masih tetap stabil di 28 derajat Celcius, sehingga di jam 12 siangnya pun juga masih tetap stabil di 28 derajat Celcius, hingga diperkirakan cuaca masih cerah nih Insa Muda. Dan untuk di selanjutnya di jam 13 atau tepatnya di jam 1 siang, ini suhu mulai agak turun nih Insa Muda ya, menjadi di 20 derajat Celcius dan masih diperkirakan cerah nih Insa Muda. Untuk di jam 2 siang nanti atau di jam 14 waktu Indonesia Barat Insa Muda, di sini bakal diperkirakan cerah berawan. Yang dimana ini berarti menurun Insa Muda ya di 20 derajat Celcius, di 27 menurun jadi di 26 derajat Celcius dengan suhu yang dimana terus menurun ya di jam 3 sore pun di 25 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca yang masih cerah Insa Muda ya. Namun intensitas yang dimana suhunya terus menurun di 25 dan di jam 4 sorenya pun masih menurun di 24 derajat Celcius. Karena ya udah dari siang ke sore ya pasti agak jadi turun dong, udah gak begitu panas Insa Muda. Dan untuk di jam 5 sorenya nanti pun juga turun di 22 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca yang masih cerah nih Insa Muda. Dan untuk di malam harinya nih, di pertanggal 25 Agustus 2026 diperkirakan cuaca masih cerah nih Insa Muda ya, hingga di jam 9 malam pun masih cerah Insa Muda dengan suhu yang terus menurun di 22 derajat Celcius hingga di 21 derajat Celcius. Nah hingga di malam hari pun Insa Muda ya, di jam 10 hingga di jam 11 malam masih diberikan cerah berawan kali ini dengan suhu yang masih tetap stabil di 21 derajat Celcius nih Insa Muda. Yang dimana di sini ini tuh perkiraan cuaca untuk di Kota Sukabumi, tepatnya di daerah Cikole ya, tepatnya yang diambil dari belaman BMKG. Yang berarti Insa Muda hari ini tidak akan ada hujan ya, diperkirakan bakal cerah selalu dari pagi hari hingga di malam harinya nih Insa Muda. Jadi mungkin hari weekend kamu bisa menikmati dengan mungkin menikmati di luar ruangan ya, mungkin liburan di luar ruangan ataupun juga santai di rumah juga beristirahat nih Insa Muda ya, atau hanya juga nih beberes di rumah, aduh beberes gitu ya, karena mungkin karena hari libur ini bisa kamu gunakan waktunya dengan beraktivitas terutama di rumah juga ya. Jadi walaupun kamu libur masih melakukan aktivitas yang bisa kamu lakukan ya, masih produktif untuk mungkin membersihkan rumah, beberes rumah. Karena ya di hari biasa kamu jadwal yang padat, tidak bisa melakukan hal seperti itu, kamu bisa manfaatkan waktu yang sebaik mungkin nih Insa Muda. Sambil temuin sama Haider di pagi harinya sampai di jam 9 pagi, Insa Muda jadi yang kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Marcel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Marcel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada aksesorisnya. Dan si Marcel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Marcel. CCTV, TV, Smart TV maupun juga laptop ada juga di sini. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu aja, pelayanan juga yang ramah banget nih. Dan langsung aja segera kunjungi si Marcel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Marcel di Gang Cawangi nomor 12, Sukabumi. Nah, ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Marcel.